0: ketchup. And now ketchup. Use the digit. Bisa kayak dia kau juga. Maru letih sebego. Tension dia sebaga. Maru biasa cakap aku. Anak kami. Doka kami sejam lebih dari windan juga. Maru itu dia. Ajar pasti jajak. Yoga ke suci gua kukanan deh. Mishina lagi nanya, apa tu bingkai ala? Aku bingung. Oh ini, kita sukup ini, langsung lagi kopi. Serius, tapi senyuman ni jadi tu kagui PDF ka? Aku bingung. Mesti aku kau ye sanjini. Atau berpikir ada lumayan tidur juga, ngaruh ikut mana.
1: Lalu cipta tolong tidur macam, aku lo MCD Internet Radio kan ini tolong ni cima, lalu minu ye tolong tapu kampung ni ko jangan bu, tapu tidur ye lumu ye sahwin ni ye jadi ye tu, lalu ni ko mian tidur ye pun mesti si apa ni jawa, MCD Internet kan ini jangan terjun jawa tak dong pekalai pare. จอญาแท้ไปทอดปุกุญีไปเจียนอาภิญจมารุMCDนโกขออาภิเสียบาระရှင်MCDนเยFacebookMessengerกานี่เสร็จตวยไปส่งแซนลูยาบาระอะกุโลမျိုးดีเนี่ยกานี่ပြီးတော့ຫນွေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့จอญาတွေကိုMCDนအဖွဲ့သားတွေကဖက်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: Betul masa tahun dah lagu pelikin cak. Sangat di dalam, sangat di dalam, sangat di dalam kaca. Tapi ni yang kita lihat, ngaruh dia ni dia happy macam ni. Baru baru edge di cerita ni. Baru sisa jodoh setrum kaca. Baru aman tak kau kaca. Maru baju lama macam tu, macam apa?